0: barjo asiki ketua mas
1: sak acip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udli bicilebal sakas na atin ud sakerci wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon
0: bar nakanaka al
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nakchish adli colonia militar poptum
0: shinko otara chak chakish yo o bi